89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast. Di pagi hari ini pencinta Suara Sunari, seperti biasa 30 menit menjelang jam 9 kembali akan hadir lagu-lagu rock dari Belantika Musik Indonesia ya. Jadi untuk itu pastikan untuk tetap setia hanya di Rock and Breakfast Suara Sunari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: You are listening to the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, nantikan informasi dan tips nanti kembali akan hadir di jam 9 sampai dengan jam 11 siang.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Kembali lagi saya Dika Tama, 2 jam ke depan akan hadir untuk pencinta Suara Sunari. Kali ini di program informasi dan tips, masih di edisi kita di hari Rabu di tanggal 3 Juni 2026. Dan pastikan juga untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung nanti merequest lagu di program Intips, nanti bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Serta pastikan juga nikmati streaming Radio Suara Sunari hanya di radio.gemamedia.id/sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Selamat pagi untuk pencinta Suara Sunari juga yang sudah bergabung untuk request lagu di program Informasi dan Tips ya. Informasi dan Tips. Informasi kita kali ini. Pencinta Suara Sunari merasa lelah setelah seharian beraktivitas. Itu adalah hal yang wajar ya. Biasanya rasa lelah akan membaik dan berangsur pulih setelah kita beristirahat atau tidur yang cukup. Namun bagaimana jika kelelahan itu tidak kunjung hilang meski tubuh sudah cukup beristirahat? Nah, untuk kali ini pencinta Suara Sunari, Dika menghususkan ya untuk berbicara tentang wanita. Khususnya wanita yang mengalami kelelahan terus-menerus. Ini perlu diwaspadai. Pasalnya, kelelahan yang tidak biasa itu menjadi salah satu tanda awal mungkin bisa jadi ya sistemik lupus. Eritematos atau penyakit lupus ya. Penyakit autoimun yang sering dijuluki sebagai penyakit seribu wajah. Karena gejalanya itu memang begitu beragamnya. Dan sering menyerupai penyakit lain ya. Jadi istilahnya kita bisa terkamuflase atau teralihkan dengan mungkin ini. Karena gejalanya berbeda, beragam. Dan masing-masing orang tentu bisa jadi mengalami hal yang berbeda. Dan kelelahan dalam autoimun itu didefinisikan sebagai kelelahan yang tidak wajar. Tidak melakukan aktivitas berat, tidur kita cukup, istirahat kita cukup, makan juga cukup, aktivitas juga cukup dalam artian olahraga. Tetapi kenapa merasa lelah berkepanjangan ya? Tidak ada yang berlebih dengan hal itu. Nah, hal ini ternyata pencinta Suara Sunari bisa jadi merupakan gejala awal lupus ya, sebagai bagi kita adalah keluhan biasa ya, karena pekerjaan dan yang lainnya, karena alergi atau mungkin yang lainnya ya, dan ternyata hal itu bisa berdampak luar biasa dan itu bisa pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih berat, ada sesuatu yang harus dikonsenkan tentang kesehatan kita, dan mungkin salah satunya adalah penyakit lupus ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, lupus ini adalah penyakit autoimun kronis yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh mengalami gangguan dan justru menyerang jaringan serta organ tubuh yang sehat. Dan akibatnya peradangan dapat terjadi di berbagai bagian tubuh kita karena autoimun. Ya, mulai dari kulit, sendi, sel darah hingga organ vital di dalam tubuh kita. Hingga saat ini lupus memang belum dapat disembuhkan sepenuhnya. Namun dengan diagnosis dan pengobatan yang tepat, gejalanya itu dapat dikendalikan. Hanya dapat dikendalikan sehingga pasien tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Ya. Dan kapan sih kita harus curiga dan periksa ke dokter? Ya seperti tadi, lupus gejalanya itu bisa berbagai bentuk ya. Orang tidak menyadari bahwa dirinya mungkin mengalami lupus. Dan khusus untuk wanita itu harus lebih waspada jika mengalami gejala-gejala tertentu yang secara bersamaan atau berulang. Ya, apa saja itu dan gejalanya apa saja, seperti apa? Di antaranya pencinta Suara Sunari adalah kelelahan berkepanjangan yang tidak membaik justru setelah kita beristirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, aktivitas yang tidak terlalu berat, tapi rasa kelelahan itu berkepanjangan. Nah, ini harus perlu mendapatkan perhatian. Ya. Terus juga ada nyeri atau bengkak pada sendi, terus juga rambut rontok dalam jumlah yang tidak wajar, sariawan yang sering kambuh, dan juga muncul ruam atau kemerahan pada kulit, terutama di area pipi, hidung yang menyerupai bentuk apa ya istilahnya ya, butterfly rash. Jadi itu gejala-gejala yang mungkin muncul bersamaan atau mungkin justru berulang. Hilang, datang lagi, hilang, datang lagi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, umumnya ya untuk pasien itu merasakan kombinasi gejala seperti sakit sendi, rambut rontok, sariawan yang berulang, kelainan kulit sebagai gejala awal. Kalau untuk wanita muda mengalami kondisi seperti ini, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter sebelum terjadi gangguan pada organ dalam. Sebenarnya sih pencinta Suara Sinari, lupus bisa menyerang wanita dan laki-laki. Namun, lupus memang lebih sering ditemukan pada wanita. Terutama untuk wanita usia produktif 15 hingga 45 tahun. Jadi berhati-hati dan apa faktor yang diduga menyebabkan, nanti akan dihadirkan faktor-faktornya. Tetap simak informasinya hanya di Intips Suara Sinari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, bermula dan berakhir denganmu. Udah, itu aja. Dan pencinta Suara Sunari, faktor yang diduga menjadi penyebab kenapa wanita lebih lebih rentan terkena penyakit lupus, di antaranya adalah pengaruh hormon, yaitu hormon estrogen. Ini diduga dapat mempengaruhi aktivitas sistem kekebalan tubuh sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyakit autoimun. Faktor genetik juga. Bahkan sejumlah penelitian menemukan bahwa faktor genetik dan kelainan pada kromosom tertentu itu dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami lupus. Dan ini biasanya adalah menyerang perempuan usia produktif yang cukup tinggi, pencinta Suara Sunari. Jadi harus berhati-hati ya, karena pengaruhnya itu atau efeknya itu sangat berbahaya.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

89,4 FM Suara Saudari, pencinta Suara Saudari. Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan lupus adalah proses diagnosis yang sering terlambat. Gejalanya mirip dengan berbagai penyakit yang lain dan ini tentu membuat banyak pasien terdiagnosis setelah bertahun-tahun mengalami keluhan. Bahwa proses diagnosis lupus bisa memakan waktu hingga 6 tahun. Padahal kerusakan organ dapat mulai terjadi jauh sebelum penyakit tersebut teridentifikasi. Karena itulah sangat penting untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan sedini mungkin. Diagnosis bisa sampai 6 tahun, sedangkan kerusakan organ sudah terjadi beberapa tahun setelah penyakit tersebut masuk ke dalam tubuh.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sunari. Informasi valuta asing hari ini Rabu 3 Juni 2026. $1 Amerika 17.972 rupiah. $1 Singapura 14.069 rupiah. $1 Australia 12.870 rupiah. £1 sterling 24.131 rupiah. €1 20.925 rupiah dan €1 112 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Rabu 3 Juni 2026.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, jangan tunda pemeriksaan ya. Jadi ringan, tapi kalau berulang tetap harus segera. Kita tidak tahu seperti apa ternyata penyakit lupus ini bisa berakibat pada diri kita. Mudah-mudahan informasinya berguna untuk pencinta Suara Sunari, untuk kita semua. Dan nantikan program selanjutnya di jam 11 sampai dengan jam 1 siang nanti akan hadir program Sweet Memories untuk menemani pencinta Suara Sunari. Untuk itu tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,9 Komapan FM, suara Sunyari. Halo, selamat siang pecinta suara Sunyari. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita ketemu edisi hari Rabu di tanggal 3 Juni tahun 2026. Seperti biasa di program Sweet Memories selama 2 jam ya, dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Kita akan mendengarkan lagu-lagu mancanegara di program Sweet Memories. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan langsung saja meluncur ke sosial media kami di Suara Sunyari.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

89, Gamapan FM, suara sunari, every you, every me, yang sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Setelah ini, pecinta suara sunari, lagu berikutnya nanti juga akan meluncur ke tengah ruang dengar Anda, ya. Dan tentu masih panjang sekali kebersamaan kita untuk edisi hari ini, ya. Sampai nanti di jam 1, kita akan dengerin lagu-lagu di program Sweet Memories. Terima kasih banyak untuk Anda, pecinta suara sunari yang sudah monitor untuk siang hari ini. Selamat beraktivitas juga, ya. Semoga segala aktivitas dan pekerjaan kita lancar untuk edisi hari ini, ya. Dan jangan ketinggalan juga untuk Anda yang ingin bergabung atau untuk Anda yang ingin request lagu-lagu favorit Anda, silahkan langsung bisa bergabung bersama Tiara, bisa di WhatsApp kami di 087-773-331-894 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari MLTR Complicated Heart juga sudah meluncur siang hari ini. Seperti biasa, pecinta Suara Sinari, di session yang pertama kita akan bahas peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya atau peringatan-peringatan penting di tanggal sekarang, 3 Juni. Jadi pecinta Suara Sinari, 3 Juni itu ada beberapa peringatan penting dan peristiwa lainnya. Pertama itu adalah Hari Sepeda Sedunia. Jadi 3 Juni ini ditetapkan oleh PBB untuk mendukung mobilitas yang berkelanjutan. Kemudian juga jadi Hari Pasar Modal Indonesia. Jadi di tanggal 3 Juni itu mengenang dibukanya kembali Bursa Efek di tahun 1952. Dan satu lagi, 3 Juni itu juga jadi hari jadinya Bogor ya, peringatan berdirinya Bogor yang sering dirayakan dengan berbagai acara budaya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

89 Gapapa FM Suara Sineri Lucky One juga sedang meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya. Lagunya spesial juga Tiara putar untuk yang sudah request. Terima kasih Bapak Nyaman turun di seputaran kekeran menguing. Terima kasih sudah request lagu ini.

sebelumnya ya. Jadi 3 Juni ini adalah hari ke-154 dalam kalender Gregorian dan hari ke-155 dalam tahun Kabisat. Ada beragam peristiwa yang pernah terjadi pecinta Surasi Mary. Ya, kita akan bahas untuk session yang pertama ini ya. Kita mulai dari tahun 1947. Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang merupakan penggabungan TRI dengan Milisi-Milisi Rakyat Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Soekarno tanggal 3 Juni di tahun 1947. Kemudian tahun 1961, Bank BSK yang didirikan yang kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD.

Di tahun 1989 ada peristiwa demonstrasi Tiananmen 1989 di mana tank-tank tentara pembebasan rakyat Tiongkok mulai bergerak untuk membubarkan demonstran pada saat itu. Kemudian tahun 2006, ini negara Serbia dan juga Montenegro berakhir setelah Montenegro secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Oke, itu dia pecinta Serasuneri, beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Jika Anda ingin tahu yang lebih lama lagi atau peristiwa-peristiwa lain, silahkan bisa cek di Wikipedia.

0: Thank you.
1: Delapan sembilan, kemampuan FM Suara Suneri. Pecinta Suara Suneri sudah meluncur. I Will Be There. Lagunya spesial Tiara putar untuk yang sudah request juga ya. Ada Udi di seputaran Tegalwangi sana. Terima kasih banyak sudah bergabung siang hari ini di program Sweet Memories.

Dari gak kerasa juga ya, ternyata waktunya juga sudah hampir merapat. Ini kan sudah di session yang kedua, sekarang udah jam 12 lebih 10 ya kan. Otomatis 50 menit lagi usai sudah program Sweet Memories. Tapi tenang, karena masih ada waktu. Nanti seperti biasa Tiara juga akan bacakan ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini, edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Oke, pecinta sudah sinari, kita langsung aja mulai gimana? Boleh ya, kita kira bagaimanakah ramalan zodiak Anda hari ini? Sembari menyantap makan siang, sembari beristirahat siang gitu ya, atau mungkin sambil nyetir ya kan, yang lagi dengerin di mobil, sembari akan mendengarkan ramalan zodiak hari ini. Kita mulai dari zodiak Aries. Hari ini membawa energi positif dalam hubungan asmara Aries. Komunikasi dengan pasangan berjalan lancar dan mampu mempererat hubungan kalian. Bagi Aries yang masih lajang, ada peluang untuk bertemu seseorang yang menarik perhatian. Tapi di sisi lain, tetap penting menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan. Kemudian zodiak Taurus disarankan untuk lebih fokus pada tanggung jawab yang sedang dihadapi. Ketekunan dan kesabaran dapat membantu menyelesaikan berbagai tugas yang tertunda. Nah, dalam hubungan pribadi, sikap terbuka dan jujur akan membantu menghindari kesalahpahaman. Lalu untuk zodiak Gemini, kreativitas Gemini sedang berada dalam kondisi yang baik. Ini menjadi waktu yang tepat untuk mengembangkan ide baru atau memulai proyek yang telah lama direncanakan. Di bidang sosial, Gemini pun berpeluang memperluas jaringan dan menjalin koneksi yang bermanfaat.

89 Kemabada Film Suara Sunari. Kita lanjut pecinta Suara Sunari. Kita akan bahas lagi ramalan zodiak Anda selanjutnya. Kita lanjut ke zodiak Cancer. Cancer mungkin perlu memberikan perhatian lebih kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Kehangatan serta dukungan emosional akan jadi hal yang penting hari ini. Menghabiskan waktu bersama orang tersayang itu bisa membantu kamu untuk menjaga suasana hati tetap positif. Lanjut, kalau untuk zodiak yang Leo, diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan, terutama terkait investasi atau pengeluaran dalam jumlah yang besar. Sebelum mengambil keputusan finansial yang penting, pastikan Anda telah mempertimbangkan segala resiko dan manfaatnya secara matang. Kemudian kita lanjut ke zodiak Virgo, pecinta Suara Sunari. Virgo, hari ini kemampuan analisis Anda akan sangat membantu.

0: Let me out.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, Suara Sumeri.

89 Gama Pada Film Suara Sinari Pecinta Suara Sinari. Satu lagu dari miliknya Rod Stewart juga sudah meluncur di siang hari ini ya. Lagunya spesial untuk yang sudah request di Facebook kami Suara Sinari. Ini ada Kadek Suparke di Jalan Antas Surasana. Kita lanjut lagi pecinta Sudah Sinari ke zodiak berikutnya. Kita lanjut ke zodiak Libra. Hari ini Libra didorong untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Terlalu fokus pada satu aspek itu akan membuat aspek lain jadi terabaikan. Komunikasi yang baik dengan pasangan atau rekan kerja juga akan membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis. Kemudian untuk zodiak Scorpio, Scorpio berpeluang memperoleh wawasan baru yang dapat membantu perkembangan diri maupun karir Anda. Tetap terbuka terhadap masukan dan pengalaman baru ya, karena ini akan membawa manfaat jangka panjang untuk Anda. Dalam hubungan asmara, kejujuran akan jadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasangan Anda. Lalu untuk zodiak Sagittarius, semangat petualangan Sagittarius sedang meningkat hari ini. Hari ini cocok untuk mencoba hal-hal baru atau mengeksplorasi peluang yang sebelumnya belum dipertimbangkan. Meski demikian, pastikan setiap keputusan tetap dibuat dengan pertimbangan yang matang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet memory, suara sunyari.

89,4 FM Suara Suneri. Kita lanjut pecinta Suara Suneri. Gak kerasa ternyata sisa lagi 17 menit aja kebersamaan kita siang hari ini di program Sweet Memories. Semoga pecinta Suara Suneri suka dengan singlenya ya. Oke, pecinta Suara Suneri, kita masih akan lanjut ya untuk ke ramalan zodiak berikutnya. Oke, kita ke zodiaknya Capricorn. Capricorn disarankan untuk tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Konsistensi dan disiplin dapat membantu menghasilkan kemajuan yang signifikan. Dalam urusan keuangan, pendekatan yang konservatif justru dapat memberikan hasil yang lebih baik. Kemudian untuk zodiak Aquarius, didorong untuk memikirkan rencana masa depan secara lebih serius. Ide-ide inovatif yang muncul hari ini berpotensi berkembang menjadi peluang yang menjanjikan. Jangan ragu untuk berdiskusi dengan orang-orang yang dapat memberikan perspektif baru bagi Anda. Dan terakhir, pecinta Suara Suneri, zodiaknya Pisces. Pisces perlu memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat dan memulihkan energi. Menjaga kesehatan fisik maupun mental sama pentingnya dalam mengejar target pekerjaan ya. Meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai pun itu dapat membantu menjaga keseimbangan emosi. Oke, itu dia pecinta Suara Suneri. Tuntas sudah 12 ramalan zodiak Tiara bacakan untuk edisi hari ini, edisi tanggal 3 Juni 2026.

89,4 FM Suara Sineri. Pecinta Suara Sineri gak kerasa sudah di penghujung ya. Tapi sebelum Tiara tutup program Sweet Memories-nya, Tiara mau ucapin terima kasih dulu untuk Anda pecinta Suara Sineri yang sudah monitor di siang hari ini ya. Terima kasih juga untuk yang sudah meramaikan Facebook kami. Tiara mau calling-calling dulu. Ini ada Made Hendra di Tabanan, ada Yan Sutama dari Kekeran Mengui, kemudian ada juga Dadong Wahyu dari Seputaran Angan Take, kemudian ada Cogus Permana dari Sukawati Gianyar, Pak Wayanaya di Pedungan, Ketut Kalpo di Suwuk Buleleng, serta ada Apong dari Tegak Klungkung sana. Terima kasih banyak sudah meramaikan kolom komentar di Facebook kami, Suara Sineri. Terima kasih juga tentu untuk Anda pecinta Suara Sineri yang sudah monitor dimanapun Anda berada siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda ya, selamat bekerja, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan untuk yang masih dalam perjalanan siang hari ini. Tiara pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Dadah, bye-bye.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Manjak.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiras Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sendiri. Semangat ya untuk suasana sore hari ini dalam Country Special edisi ini Rabu di 3 Juni 2026. 2 jam ke depan bareng Mei antara di sini hingga jam 5 sore nanti. Dan silakan juga atensi melalui via Facebook kami Suara Sendiri atau WhatsApp di 087 773 331894.

Satu lagu country ceria ya yang dipopulerkan oleh Alan Jackson pada tahun 1995. Menariknya, lagu ini sebenarnya ditulis puluhan tahun sebelumnya oleh dua legenda musik country yakni Josh Jones dan Roger Miller. Versi Alan Jackson ini menjadi hit besar ya dan menduduki puncak tangga lagu. Ya, baik pecinta suara Suneri, semoga bisa tambah semangat ya untuk suasana sore hari ini tatkala masih disibuk oleh rangkaian aktivitas Anda. Semoga berjalan dengan lancar. Halo, selamat sore yang lagi on the way. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Country Special ya bareng May di sini.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare Country Special, Suara Sunari.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Country Special Suara Sonari.

Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri serasa adem sekali ya dengan tiupan harmonika dari salah satu nomor hit ya, bilik dari Bob Dylan ini. Yop, Mesa Tambourine Man, salah satu karya paling ikonik dari musisi legendaris Bob Dylan. Lagu ini dirilis pada Maret tahun 1965 sebagai lagu pembuka untuk sisi akustik di album Bringing It All Back Home ya. Iya, pecinta Suara Sendiri ada pun asal-usul dan inspirasi ya, sosok asli dari Mesa Tambourine Man ini adalah karakter ini konon terinspirasi dari Bruce Langhorne, seorang musisi dan gitaris yang sering mengiringi rekaman Bob Dylan. Dan Langhorne sering membawa tamborin besar dengan lonceng yang gemerincing. Iya, Bob Dylan menciptakan lagu ini setelah berjalan-jalan larut malam di New York ya, dan ia mendapatkan liriknya itu dari perasaan linglung karena begadang semalaman untuk mencari inspirasi kreatif ya. Oke. Nah, lagu ini sering sekali ditafsirkan sebagai bentuk pelarian narator dari kengerian atau kejenuhan kehidupan sehari-hari. Narator terjaga semalaman merasa lelah dan ingin terhanyut dalam mimpi dan imajinasi yang dibawa oleh alunan musik sang Tambourine Man. Nah, karena nuansa liriknya yang surrealist dan puitis ya, banyak pendengar di era 1960-an itu mengira lagu ini adalah tentang obat-obatan terlarang. Namun Bob Dylan selalu menepis rumor tersebut. Baik, pecinta Suara Sendiri, semoga tambah semangat ya, tambah syadu pokoknya di suasana yang cetar di luar sana dengan Mr. Tambourine Man yang sudah membingkiskan untuk Anda dalam Country Special. Halo Buana Raya absen, Pak Wayan Tirta Yasa sana ya, semoga bisa terhibur. Burjero Koming juga selamat sore. Mudah-mudahan semangat untuk berbagai rangkaian aktivitas Anda. Lanjut lagi masih bareng May Disney untuk Country Special.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sinari pecinta, suara sinari. Lanjut lagi, masih bareng May Disney untuk Country Special ya. 55 menit lepas dari jam 3 sore saat ini. Satu nomor dari miliknya Willie Nelson baru saja hadir untuk Anda. Willie Nelson tentunya sudah tidak asing lagi ya. Kelahiran 29 April 1933 adalah seorang penyanyi, penulis lagu dan juga ikon budaya legendaris asal Amerika Serikat. Dan ia dikenal sebagai pelopor utama gerakan Outlaw Country pada tahun 1970-an. Sebuah gaya musik pemberontak yang mendobrak batasan kaku industri musik Nashville. Ya, sebelum bersinar sebagai penyanyi, Willie Nelson adalah seorang penulis lagu yang ulung yang menciptakan hits untuk musisi lain. Terobosan besarnya datang melalui lagu-lagu seperti Blue Eyes, Crying in the Rain, dan ada Always on My Mind. Ya, dan ia sangat identik dengan gitar akustik Martin miliknya yang sudah usang dan diberi nama Trigger. Dan ia juga dikenal dengan rambut panjang yang dikepang dan busturnya yang legendaris ya. Dan Willie Nelson memiliki keluarga besar dengan 8 anak. Sebagai sosok energik, ia mempertahankan gaya hidup sederhana dengan kebiasaan sarapan oatmeal setiap hari. Selain musik, ia dikenal luas sebagai pendukung aktif legalisasi ganja dan sering terlibat dalam kegiatan amal termasuk juga konser tani ya. Baik, pecinta suara sinari, masih semangat semuanya dalam Country Special tentunya bareng May di sini hingga tuntas berakhir nanti di jam 5 sore ya. Semangat juga yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi juga tetap berhati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Somali.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari Real Ladies Man. Ini adalah lagu country populer dari penyanyi sekaligus pembawa acara senior Indonesia, Tantowi Yahya. Ya, lagu ini merupakan bagian dari albumnya yang berjudul Southam Dreams yang dirilis pada tahun 2013 ya. Lirik lagu ini menyampaikan pesan moral tentang kesetiaan, dan lagu ini menceritakan tentang godaan yang sering datang saat tergoda oleh pesona wanita lain, namun pada akhirnya menyadari bahwa menjaga sumpah setia kepada pasangan yang dilambangkan dengan cincin di jari manis adalah tanda pria sejati yang sesungguhnya. Baik, pecinta Suara Seniari, masih lanjut ya, satu jam ke depan lagi kebersamaan kita hingga tuntas jam 5 sore dalam country special. Masih ada waktu untuk atensi langsung ke via WhatsApp 087-773-331-894 atau melalui via Facebook kami Suara Seniari. Simak streaming juga ya, terkhusus bagian yang berada di luar kota sana, melalui radio.gemomedia.id/seniari. Dan silakan juga follow IG melalui radio Suara Seniari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

0: is now. Saw a red balloon, somebody just let fly. I watched it getting smaller up in the sky for a minute or two. And I thought about it.
1: Ya, 89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, Talk About You. Ya, sudah ada untuk Anda lagu balada country emosional yang dirilis oleh Tim Micro. Dan lagu ini merupakan sebuah surat cinta yang bernuansa nostalgia dan reflektif yang merangkum perjalanan hidup, persahabatan, cinta, dan juga kehilangan. Yap, lagu ini ditulis oleh penulis lagu ternama Lee Thomas Miller serta The Warren Brothers, ya. Dan liriknya ini menceritakan tentang seseorang yang melihat kejadian-kejadian kecil sehari-hari, seperti seorang ibu dengan anaknya atau anak muda yang sedang liburan, yang memicu ingatannya akan seseorang di masa lalu. Tim Micro sendiri menyatakan bahwa lagu ini sangat personal. Pendengar bisa mengaitkannya ya dengan siapa saja, mantan kekasihkah, sahabat lama, ataukah orang tercinta yang sudah tiada. Dan baik pecinta Suara Sendiri, satu nomor ini sekaligus juga membawa kita melangkah di menit ke-29 ya, lepas dari jam 4 sore untuk country special. Masih ada May di sini hingga jam 5 sore nanti. Rani Mielsap untuk Anda.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Country Special, Suara Sonari.

0: Hangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

89.4 FM, suara semeri pecinta, suara semeri Jason Aldin sudah hadir dalam country special sekaligus juga mengantarkan kita melangkah ya untuk menit terakhir. Dan sampai di sini menuntaskan country special. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, Sweet Sunset sesaat lagi hadir. Tetap di 89.4 FM, suara senari.

89.4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan West Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri. Yup, semangatkan suasana sore hari Anda dalam Sweet Sunset ya, dengan sederetan single, single disco dan reggae, dengan rangkaian informasi dunia olahraga. 2 jam ke depan hadir bareng Mei Antari di sini hingga jam 7 malam nanti. Dan silakan juga atensi melalui Facebook Suara Sendiri atau WhatsApp yang terbuka untuk Anda di 087-773-331-894. Follow IG Radio Suara Sendiri. Silakan simak streaming melalui radio.gemomedia.id/sunari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

dilengkapi oleh pemain muda potensial seperti Nico Paz. Oleh karena itu Argentina dinilai mempunyai peluang besar untuk juara Piala Dunia 2026. Ex pemain Argentina Pedro Pasculi mengungkapkan hal tersebut. Dan pecinta suara suneri, Argentina akan melawan Aljazair di pertandingan pertama grup J Piala Dunia 2026. Laga itu akan berlangsung di Rawhead Stadium Kansas City pada 17 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat.

0: gak kedengeran. Halo, sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: You're listening to the best.

89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Single-single disco masih mengudara untuk Anda dalam Sweet Sunset sampai jam 6 ya. Seperti biasa, lanjut nanti jam 6 akan hadir single-single reggae. Jadi mohon bersabar dulu yang sudah request reggae ya. Dan tetap semangat untuk yang sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi in the way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Melangkah di menit ke-33 lepas dari jam 5 sore, masih bareng Mei di sini. Informasi olahraga berikutnya untuk Anda. Langkah Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri di Indonesia Open 2026 hanya sampai babak pertama. Ya, pecinta Suara Sunyari, pasangan Fajar dan Fikri disingkirkan oleh wakil Cina dua game langsung. Fajar Fikri menghadapi Chen Bo Yang dan Liu Yi di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Bertanding di Istora Senayan Jakarta sore hari ini, Fajar dan Fikri kalah 13-21, 14-21. Fajar dan Fikri selalu tertinggal sejak awal game pertama. Tertinggal 1-7 di awal game pertama, Fajar Fikri kesulitan mengejar dan tercecer 4-11 saat interval. Dan sempat mendekat di 13-17. Perolehan angka Fajar dan Fikri kemudian justru terkunci. Lawan merebut 4 poin beruntun untuk mengamankan game pertama. Dan situasi tidak jauh berbeda terjadi di game kedua. Fajar dan Fikri tertinggal 3-10 setelah Chen dan Liu merebut 6 poin beruntun. Dan meski berusaha mengejar, Fajar dan Fikri gagal membendung laju Chen dan Liu. Finalis Singapore Open 2026 ini pun harus angkat koper lebih awal. Dan pasangan ganda putra lainnya, yakni Ali Fadi Raihan dan Devin Arta Wahyudi, juga menelan kekalahan saat menghadapi pasangan Zi Wei dan Huang Ju. Sempat merebut game pertama, Devin dan Fatir akhirnya kalah 21-13, 19-21 dan 11-21.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. The More You Live sudah hadir untuk Anda ya. Dan pasti pecinta Suara Sendiri masih bareng Mei dalam Sweet Sunset, Raihan Hanan. Menikmati pengalaman barunya di Timnas Indonesia, gelandang Persija Jakarta ini mengaku terkesan dengan sambutan para pemain diaspora yang dinilainya sangat terbuka kepada pemain-pemain lokal. Raihan menjadi salah satu nama yang masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday pada Juni 2026. Pemain berusia 22 tahun ini dipanggil pelatih John Heitman untuk menghadapi Oman dan Mozambik. Bagi Raihan, kesempatan kali ini terasa spesial karena untuk pertama kalinya ia berada dalam skuad yang dihuni banyak pemain diaspora yang selama ini menjadi tulang punggung Timnas Indonesia. Raihan mengaku senang bisa berlatih dan berbagi pengalaman dengan para pemain yang berkarir di luar negeri. Menurutnya, keberadaan pemain diaspora menjadi kesempatan bagus untuk menambah wawasan dan juga meningkatkan kualitas permainan. Pemain kelahiran Jakarta ini juga bersyukur kembali mendapatkan kepercayaan dari Heitman. Dan pecinta Suara Sendiri, Raihan mengungkapkan salah satu hal yang membuatnya nyaman di Timnas Indonesia adalah sikap para pemain senior maupun diaspora yang menilai para pemain yang lebih berpengalaman tidak menjaga jarak dan justru aktif membantu proses adaptasinya. Pernyataan tersebut menunjukkan suasana positif yang saat ini terbangun di dalam skuad Garuda. Dan sebenarnya ini bukan kali pertama Raihan mendapatkan panggilan Timnas Indonesia Senior. Ia juga sempat menjadi bagian skuad Garuda pada Piala AFF 2024. Namun situasi kali ini berbeda karena Raihan bergabung dengan banyak pemain inti Timnas Indonesia yang bermain di Eropa maupun kompetisi luar negeri lainnya. Karena itu pengalaman yang didapatnya pun terasa lebih berharga. Meski mendapatkan kesempatan berada di tengah para pemain terbaik Timnas Indonesia, Raihan tidak ingin terbebani. Dan ia hanya ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya dan membantu tim semaksimal mungkin. Dan dengan performa yang terus menanjak bersama Persija, Raihan kini berpeluang mendapatkan menit bermain pada FIFA Matchday Juni 2026 sekaligus memperkuat posisinya di skuad Timnas Indonesia.

89.4 FM Suara Seni Hari, tentunya masih dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini ya, hingga tuntas nanti berakhir di jam 7 malam. Dan kali ini Sengal-sengal Reggae sudah siap hadir ke tengah ruang dengar Anda, dibuka oleh Gang Sarasta. Dan informasi dunia olahraga juga masih akan Mei hadirkan untuk Anda. Tetap semangat buat yang masih sibuk beraktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Yang lagi underway, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih ada waktu untuk atensi melalui via Facebook Suara Seni Hari, atau silakan melalui WhatsApp kami di 087773 331894.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: stop the war.
1: Ya, 89.4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Kay Manny Merly sudah hadir untuk Anda ya. 22 menit lepas dari jam 6 sore saat ini dalam Sweet Sunset bareng May di sini. Dua ganda campuran RI tampil di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Jafar dan Felisa melaju ke 16 besar, sementara Rehan dan Gloria tersingkir. Indonesia Open 2026 masuki babak 32 besar pada hari ini dan pertandingan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Dan pecinta Suara Sunyari, dua ganda campuran main bareng. Mereka adalah Jafar Hidayatullah dan Felisa Alberta Natali vs Kim Jae Hyung dan Jang Ha dari Korea Selatan. Kemudian Rehan Naufal dengan Gloria Emmanuel yang berhadapan dengan Go Son dan Lai Si dari Malaysia. Jafar dan Felisa menang meyakinkan di game pertama. Skornya mencolok 2-1-11. Di game kedua mereka sempat mendapatkan perlawanan ketat di awal tetapi masih bisa unggul 11-6 di interval. Jafar dan Felisa selanjutnya kembali menang meyakinkan di game kedua 2-1-14. Pasangan Rehan dan Gloria dapat perlawanan ketat dari wakil Malaysia. Mereka sempat memimpin di game pertama 2-1-17. Pasangan Go Son dan Lai Chiffon bangkit di game kedua di mana Rehan dan Gloria bahkan sempat tertinggal 1-10 dan akhirnya kalah 16-21. Ya, pecinta Suara Sunyari, lanjut rubber game. Poin ketat di awal-awal, Rehan dan Gloria unggul tipis di interval 11-10, tetapi sama lagi 15-15 dan 20-20. Rehan dan Gloria akhirnya kalah 2-1-2-3.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Sampai di sini menuntaskan untuk Sweet Sunset ya. Masih ada single reggae yang bisa Anda simak, pastinya hingga jam 7 malam nanti. Dan pesengan, jangan kemana-mana ya, tetap setia hanya di sini, 89,4 FM, suara sendiri.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTM. Dino

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Entertainment Music. Suara Sunari.

0: air.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: DTM Dinner Time Music。
1: Lights, camera, action.

0: Kawasaki.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.
3: You're just like my favorite song going round my head. Like my favorite song going round my head.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare,
4: all designed
3: suara sendiri.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good. Manja.

89.4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Mes Pratman 28 Paden Pasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Semangatkan pagi hari Anda kembali dalam Rock and Breakfast. Suasana hari ini Kamis manis ya, di lumaran keempat bulan Juni 2026 kembali bareng Mei Antari di sini. Dan 2 jam ke depan Mei hadir untuk Anda hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Yup, untuk yang ingin atensi seperti biasa, Mei tunggu melalui via Facebook Suara Sendiri dan WhatsApp kami di 087-773-331894.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari Karmapolis sudah hadir untuk Anda ya. Semangat kembali mengucapkan untuk yang mungkin masih prepare nih segala sesuatu untuk beraktivitas ya di sepanjang hari ini. Semoga ready semua. Yang lagi on the way tetap berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan pastinya bagi Anda yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga juga berjalan dengan lancar. Dan yang berada di luar kota sana, seperti biasa juga siaran kami tetap bisa Anda simak melalui streaming ya, radio.gemomedia.id/sunari. Baik pecinta Suara Seniari, satu informasi terlebih dahulu menghadirkan untuk Anda. Satu orang siswa sekolah menengah pertama atau SMP Negeri di Jemberana dinyatakan tidak lulus. Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat Dewan Guru SMP Negeri 4 Mendoyo. Alasan mendasar adalah siswa tersebut tidak memiliki nilai seluruh mata pelajaran karena memang tidak pernah sekolah, terutama di semester 6. Selain itu, siswa tersebut sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan sekolah dan ingin difasilitasi di sekolah non-formal seperti di SKB atau PKBM. Dan hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Jemberana I Gusti Putu Anom Saputra saat dikonfirmasi pada hari Rabu kemarin. Anom menuturkan, sebelum dinyatakan tidak lulus, siswa tersebut mulai jarang sekolah sejak duduk di bangku kelas 8 atau kelas 2. Dulunya, ia sekolah di SMPN 2 Mendoyo dan dinaikkan meskipun sudah jarang sekolah namun masih memiliki nilai mapel. Kemudian karena pertimbangan keamanan dan kenyamanan atau antisipasi bully dari teman sebayanya, siswa tersebut kemudian difasilitasi untuk dipindahkan ke SMPN 4 Mendoyo. Setelah di SMPN 4 Mendoyo yang bersangkutan sempat aktif sekolah meskipun ada waktu ia tidak sekolah. Dan saat itu, ia masih memiliki nilai mata pelajaran. Dan waktu berjalan terutama pada semester 6 atau di kelas 9, anak tersebut kemudian mulai malas sekolah hingga akhirnya tidak memiliki mata pelajaran. Sejak diketahui mulai malas sekolah, pihak sekolah intens mendatangi ke rumahnya namun tidak bertemu. Karena hal tersebut, diberlakukan kebijakan pembelajaran secara daring seperti penugasan dan lainnya. Namun, anak tersebut justru tidak mengerjakannya dan belakangan muncul informasi bahwa anak itu ikut bekerja di sebuah usaha dekorasi namun secara tentatif atau tidak menentu. Dan setelah keputusan rapat Dewan Guru tersebut, pihak dinas akhirnya kembali mendatangi rumah siswa tersebut. Hasil pendekatan yang dilakukan bahwa anak ini menyatakan tidak mau sekolah di sekolah formal. Nah, dengan adanya satu orang siswa yang tidak lulus tersebut, tingkat kelulusan untuk SMP di Jemberana tidak 100% atau 99,97%. Dan dari total siswa kelas 9, sebanyak 3.586 yang dinyatakan lulus, sebanyak 3.585. Dan diharapkan kasus anak putus sekolah ini tidak terjadi lagi ke depannya.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to Rock and Breakfast Program.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta suara seniari. Samar-samar masih ya, kita nikmati Metallica yang sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda untuk pagi hari ini dalam Broken Breakfast. Tiba waktunya, mesapa juga yang sudah pada atensi pagi hari ini dalam Broken Breakfast ya. Pagi dulu untuk Pak Ketut Rai Sumardinata. Mudah-mudahan semangat dengan satu nomor tadi ya, Nothing Else Matter yang sudah hadir. Oke, lanjut, selamat pagi juga Pak Wayan Gede Sukarata. Semoga kabar baik di sana. Salam Rahayu, semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya. Ya, semangat juga saya ucapkan untuk Pak Gus Jaya di Batuan sana ya. Oke, setelah Pak Gus Jaya ada siapa lagi? Pak Oke di Trengguli, selamat pagi Pak Oke. Gabungan aja ya pagi hari ini, atau mau request yang lain dulu silakan tinggalkan komentar Anda kembali. Oke. Mbak Tika Rus, selamat pagi Mbak Tika. Seputaran Ulun Sui hadir pagi hari ini. You are crazy. Kenapa? Gak apa deh kalau gilanya sama Rock and Breakfast pagi hari ini. Dan di setiap harinya yang bisa disimak di interval 7 sampai jam 9 pagi. It's okay. Oke, lanjut juga. Mei sapa dulu. Ada Bu Gung Mang. Selamat pagi Bu Gung. Ditunggu sinyalnya udah ready ya. Semangat buat semuanya dalam Rock and Breakfast. Masih bareng Mei di sini hingga jam 9 pagi nanti.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri lanjut lagi. Masih dalam Rock and Breakfast pagi hari ini ya. Sudah 45 menit kita tinggalkan dari jam 7 pagi. Bantuan Hari Raya untuk umat Hindu di Badung yang diberikan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan saat ini sudah mulai diproses. Bahkan menjelang Hari Raya Galungan ini, Dinas Sosial menargetkan realisasi anggaran bisa dilakukan pada 9 atau 10 Juni 2026 mendatang. Setidaknya ada 82 ribu warga yang disasar untuk mendapatkan bantuan tersebut. Kali ini sesuai dengan rencana, penyerahan secara simbolis akan dilakukan di wilayah Kecamatan Petang. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung IGD Eka Sudarwita mengatakan jumlah penerima bantuan tahun ini mencapai lebih dari 82 ribu orang. Namun terjadi penyesuaian data penerima dibandingkan periode sebelumnya karena proses pencermatan administrasi yang terus dilakukan. Dan jika dibandingkan penyaluran bantuan pada galungan sebelumnya, menurut Suwardita jumlah penerima tahun ini mengalami penurunan sekitar 300 orang. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan adanya penerima yang telah berstatus P3K serta perubahan data kependudukan lainnya. Dan terkait dengan jadwal penyaluran, Sudarwita memastikan pemerintah daerah menargetkan seluruh bantuan sudah terrealisasi paling lambat satu minggu sebelum Hari Raya Galungan. Dan semua itu pun sesuai dengan arahan Bupati Badung agar bantuan bisa dimanfaatkan untuk Hari Raya. Meski demikian, pihaknya menegaskan percepatan penyaluran tetap bergantung pada kelengkapan persyaratan administrasi dari para penerima. Salah satu syarat utama adalah tanda tangan penerima yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan.

Thank you.